0: Mwingine, shangazi.
1: Kwa majina naitwa Anastasia Damas, tokea shule ya Livingstone darasa la sita. Tetea utambi.
0: Nahau, nahau.
2: Nahau.
0: Tetea utambi. Nani anayejibu? Shangazi.
3: Kwa majina naitwa Majuma Rajabu, natokea shule ya msingi Livingstone, nasoma darasa la sita. Chochea utambi, jibu lake. Jibu lake chochea ugomvi jambo.
0: Amesema jibu lake ni kuchochea ugomvi au jambo. Amepata?
1: Amepata.
0: Tuwapongeze. Mwingine, mjomba.
4: Kwa majina naitwa Pata Samson Mesha. Piga mbizi.
0: Nahau, nahau.
2: Nahau.
0: Piga mbizi. Nani anayejibu? Shangazi.
5: Kwa majina naitwa Ashura Hussein, natokea shule ya msingi Livingstone. Ameondoka.
0: Amesema jibu lake ameondoka. Amepata?
4: Ndio.
0: Tuwapongeze. Mwingine, shangazi.
6: Kwa majina naitwa Kumsumu Amdi, nasoma katika shule ya Livingstone darasa sita. Nahau, nahau.
2: Nahau.
6: Chapa mitindi.
0: Chapa mitindi. Nani anayejibu? Shangazi.
7: Kwa majina naitwa Saidati Jumanne, nimetokea shule ya Livingstone. Chapa mitindi, kunywa.
0: Amesema jibu lake ni kunywa. Amepata?
6: Amekosa.
0: Amekosa. Mwingine, shangazi.
8: Majina naitwa Nasra Hassan, natokea shule ya msingi Livingstone, nasoma darasa la sita. Jibu lake la nahau ni lewa pombe.
0: Amesema lewa pombe. Amepata?
6: Amepata.
0: Ame